Laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Halo, jumpa lagi saya Hen kembali temani kamu untuk pagi hari ini. Salam sehat buat kamu di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, teman terbaik. Iya, saya akan temani dengan beberapa pilihan informasi ya, lagu-lagu hiburan dan juga beberapa acara untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Buat kamu yang ada di tempat-tempat pusat perbelanjaan pagi ini, semangat ya. Selalu tetap jaga kondisi kesehatan kamu, apalagi cuaca yang saat ini lagi mendung ya. Oke. Buat kamu yang di sana yang selalu setia hingga sampai saat ini mendengarkan siaran RRI Tual di Langgur, saya masih temani pilihan lagu untuk kamu, teman terbaik. Ada juga informasi yang saya kutip dari beberapa situs ya, dari rri.co.id. Kita akan break lagi ya untuk beberapa lagu lagi, teman terbaik. Namun ada satu informasi, 3 kloter terakhir jemaah haji meninggalkan Madinah menuju Mekah di hari Jumat 15 Mei 2026.

Ya, sebanyak 1.278 jemaah menuntaskan fase pemberangkatan gelombang pertama dari Madinah. Seluruh jemaah melaksanakan umroh wajib di Masjid Haram, Mekah. Jemaah mengambil mikat dan niat ihram di Masjid Zulaulaifa atau Bir Hali. Proses ini pun berlangsung tertib dengan pendampingan penuh dari petugas haji. Iya, petugas membantu membersihkan jemaah mengenakan pakaian ihram sebelum keberangkatan menuju Mekah. Pengawasan dilakukan untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan seluruh jemaah. Ya, Kepala Dakir Madinah Halilur Rahman memastikan pemberangkatan hari terakhir berjalan lancar. Semua berjalan tertib tanpa persoalan krusial di lapangan. Ya, itu saat informasi ya, di mana 3 kloter terakhir tinggalkan Madinah menuju Mekah, teman terbaik Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kecil-kecil, tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM Pro 2.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual. Teman terbaik masih dengan pilihan informasi buat kamu di pagi ini, teman terbaik. Iya, satu informasi yang saya kutip dari rri.co.id kali ini, yaitu di daerah Ambon, momentum peringatan Hari Patimura ke-209 Desa Peruah pada hari Jumat 15 Mei 2026 dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Leurisa menyatakan semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi oleh generasi muda. Ya, menurut Gubernur Hendrik, untuk mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul. Ia menekankan pentingnya bagi anak-anak muda Maluku untuk memiliki daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di Maluku. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama. Gubernur mendorong optimalisasi sektor penggerak ekonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat menghapus ketimpangan dan menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi penting di Indonesia Timur. Ya, teman terbaik ya, perjuangan modern menurut Gubernur adalah perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak. Saat informasi di mana menuju Indonesia Emas tahun 2045, Maluku bidik keunggulan SDM dan teknologi, teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Halo, pagi. Kita di pagi ini dengan pilihan lagu at least 20 lagu pilihan ya, buat kamu yang mau untuk pilihkan beberapa lagu ya, teman terbaik. Dan juga saya akan temani informasi-informasi juga nih untuk kamu, teman terbaik. Iya, informasi-informasi yang masih saya temani kamu di Pro 2 RRI Dual di Langgur. Kita break lagi ya, lagu untuk kamu di pagi ini spesial buat kamu yang ada di Pasar Langgur, Pasar Tual. Semangat selalu untuk segala aktivitas yang kamu lalui di hari ini.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Iman Terpak Pro 2 FM, hak menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing warga binaan dijamin negara. Oleh sebab itu, lapas kelas 2 Betual bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara agar para penyuluh agama bisa datang dan memberikan pelayanan rohani kepada warga binaan. Selain itu, para majelis dari Gereja Protestan Maluku, pastor dari Gereja Katolik, dan ustadz dari beberapa masjid juga dilibatkan untuk memimpin ibadah mingguan, hari besar keagamaan, serta sholat Jumat. Ya, Kelapas Tual Nur Halis Nur mengatakan, dengan pengaturan yang sudah dilakukan, para warga binaan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan khusyuk. Ya, tentunya dengan begitu pihaknya menjamin keamanan semua pihak yang terlibat. Satu informasi ya, di mana hak beribadah warga binaan dijamin negara.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, tanaman daun bawang dan seledri termasuk cukup banyak peminat di pasaran. Hal ini pun tentu saja membuat petani yang membudidayakan tanaman ini bisa menikmati hasilnya. Salah satu petani daun bawang dan seledri di Desa Ngayub, Elias Wadirubun, mengatakan sekalipun perawatan kedua tanaman ini cukup rumit, tetapi di pasaran seledri, daun bawang cukup laris manis dan dicarikan banyak pembeli. Tentu saja ini membuat roda ekonomi berjalan lancar bagi petani seperti mereka. Wadirubun menambahkan, untuk pembeli dirinya secara pribadi sudah memiliki pengumpul atau penanda hasil panennya, memudahkan dirinya untuk tidak lagi menjual secara mandiri di pasaran dan bersaing dengan petani lainnya.

0: nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1500.

0: Iya, teman Terbaik Pro 2 FM, tepatnya di jam 11.00 saya akan mengajak kebersamaan kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta akan mengikuti siaran perjaringan musik preneur 1 jam ya, temani kamu di hari ini dan selamat mendengarkan.
1: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman produs, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman produs. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Produa di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes. Ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru. Dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali. Terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan
1: gara-gara kita. Pas ngobrol sama
2: pas Tengku ngobrol, Safik bener.
1: Ketemu. Aku langsung ajak yuk jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya
0: awalnya
2: 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjutlah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Okay.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Nah,
2: kan enggak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka enggak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Wah, pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama apa namanya? Kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 87 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya mm-hmm. menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya betul, Ku Coba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi, kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa lo enggak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesaikan,
2: enggak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya, ya juga sih sebenarnya, tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh, gimana sih ini?
2: Nah, ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, yes, bisa dibilang benar. Istilahnya kan ya betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat tadi kita. Semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: Maya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak, caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu, saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa, ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung, itu asal-muasalnya Pak.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Pada tahun, tepatnya di COVID, 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga kan.
0: Iya,
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang kenalin enggak ya gitu.
0: Iya, pede banget.
2: Gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai deg. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Oke,
0: oke, oke.
2: Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Okay, okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya
0: iya.
2: saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Suruh Pambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang benar.
1: Sampai segitu ya.
0: Benar-benar. Orang baru ya, nih,
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan?
2: Iya iya iya. Apa-apa
0: benar-benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Tujuannya
2: dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya, saya bisa menulis lirik.
0: Oke.
1: Sebelum jadi lagu karena itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku Langit Music Planner? Mau itu. Akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi ngobrol.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati berarti rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang hermetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: keren, ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh keren. Masih buta ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
0: Buat
1: Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
0: Amin. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: malah
2: itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini dia. Terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit.Awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Spada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Gocit.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lo dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lo yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lo bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cit pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Kembali ke bersama kita di Pro 2 RRI Tual Nyelanggur, teman terbaik Pro 2 FM. Baru saja kebersamaan kita dengan musikpreneur di siang ini dengan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta. Dan saya Hen masih setia temani kamu sudah di jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan bersama dengan pilihan lagu selanjutnya, lagu-lagu hiburan, informasi kembali setia temani kamu di siang hari ini.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koma 5 FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang terkenal.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Dual di Langgur, teman terbaik. Selamat siang. Ya, ada satu informasi, polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Ya, berbagai kendala turut mewarnai proses pengelolaan sampah, baik itu di tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tua Jamat Rehnoat kepada rri.co.id mengemukakan selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemiliknya. Keberadaan hewan ternak liar ini yang biasa mencari makan di area tempat sampah membuat petugas kesulitan saat pengangkutan karena sampah yang semula berada dalam kantong menjadi terburai tak beraturan akibat ulah hewan ternak liar. Rehnoat juga berharap adanya kesadaran dari pemilik hewan ternak liar seperti hewan dan hewan lain untuk lebih memperhatikan hal ini karena tidak hanya mengganggu proses pengolahan sampah, tetapi juga berbahaya bagi pengendara karena ternak liar tersebut seringkali mengganggu kelancaran lalu lintas serta rawan kecelakaan. Ya, itu informasi ya, di mana hewan liar ternak liar salah satunya penghambat pengolahan sampah di Kota Tual.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan.
3: 94,5 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Di akhir bulan Mei nanti, penjualan hewan kurban sudah mulai terlihat, salah satunya di lokasi PTN Indah Kota Tua, di mana sudah mulai terlihat hewan kurban seperti kambing dan sapi yang mulai dilepas merumput di sana. Kamal Hadi, salah satu penjual hewan kurban, mengatakan dalam beberapa tahun ini penjualan hewan kurban agak sepi. Ini bisa saja terjadi karena efisiensi yang sedang berlangsung, tetapi pihaknya tetap memudahkan orang berkurban dengan memberikan harga yang masuk akal. Sejauh ini Kamal Hadi menilai penjualan hewan kurban masih tetap berjalan sekalipun agak sepi. Pihaknya tetap menyiapkan peratusan hewan kurban demi memberikan pilihan terbaik bagi calon pembeli. Insight informasi ya, di mana mendekati Idul Adha, hewan kurban mulai ramai diperdagangkan, teman terbaik.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

Teman terbaik Pro 2 FM, Persibaya Surabaya pesta gol di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Jumat 15 Mei 2026. Bajul Ijo menang 7 gol tanpa balas atas Semen Padang. 7 gol di Persibaya berasal dari 3 gol Bruno Paraiba dan masing-masing 1 gol oleh Francisco Rivera dan juga Bruno. Ada juga Mahilo, membuat Persibaya naik peringkat 4 klasemen. Pelatih Persibaya Bernardo Tavares menilai gol ketiga keempat mematikan semangat Semen Padang. Setelah itu Persibaya sepenuhnya menguasai jalannya pertandingan yang nyaman. Pelatih Portugal itu meminta pemain tetap rendah hati. Ia juga merendahkan fokus pemulihan karena skuad belum ideal sepenuhnya, teman terbaik. Ya, itu yang Persibaya tunjukkan taji laga di Padang berakhir pesta gol, teman terbaik.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Tema terbaik Pro 2 FM Ganda Putra, Leo Harloli, Gernando, dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand dengan skor yang 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Bangkok pada tanggal 15 hari Jumat bulan Mei tahun 2026. Pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo dan Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval dan juga baru saja mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin satu pun lawan. Permainan awal game ini yang high pick dari Leo dan Daniel berlanjut berkan di game kedua. Keduanya dengan cepat mencuri interval dan terus mendominasi, meninggalkan lawan hingga selisih 6 poin. Ya, teman terbaik ya, itu satu informasi olahraga di mana Leo dan Daniel melangkah ke semifinal Thailand Open 2026.

Petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor?
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Ganda putri Isyana Syahira dan Rinjani Gunawanara telah menjadi pasangan Rin dan Ki di perempat final Thailand Open 2026. Mereka pun kalah 12-21, 21-12, dan 17-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 61 menit ini di Bangkok ya, hari Jumat 15 Mei 2026. Isyana Syahira Maida mengaku sempat kebingungan di game pertama namun dapat fokus di game kedua, sementara pada game ketiga sempat terjadi kejar-kejaran skor namun lawan mampu tampil lebih tenang. Pebulu tangkis berusia 19 tahun itu menerangkan dirinya dan pasangan belajar banyak dari Rin dan Ki untuk mengatasi ketekanan di lapangan. Sementara itu Rinjani mengaku tidak menyangka akan menghadapi ganda putri 10 besar, menurutnya ketegangan masih terasa meski meredah pada game kedua. Oke, teman terbaik, itu beberapa informasi olahraga yang sudah saya temani kamu ya untuk siang hari ini, dan selanjutnya saya akan lengkapi pilihan lagu-lagu buat kamu. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik Pro 2 FM dan beberapa lagu tadi yang sudah temani kamu di siang hari ini menjadi akhir kebersamaan saya temani kamu. Nanti ada Kak Jo temani kamu selanjutnya dengan pilihan acara. Saya pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Zambayesian Produ, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih bersama di FM 94,5 MHz Produ. Dari tua teman terbaik kamu dan selamat siang ya. Salam jumpa lagi bareng kan juga teman yang kamu kita bersama lagi di kesempatan kita di edisi akhir pekan 1 tanggal 16 Mei 2026 ya. Dan kita di santai siang menemani kamu-kamu untuk siang terakhir. Ya, bakalan hadir dan saatnya kami hadir dengan kabar-kabar santai dari dunia entertainment ya. Oke, dan sebenarnya ada Afgan Kacamatan juga aku JJ lihat

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesal aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.
3: Oke, dan saatnya kita menikmati kabar-kabar santai ya. Jadi entertainment, informasi yang pertama, nomor 2. Iya, ikon aksi bela diri Jackie Chan kembali untuk waralaba Armor of God setelah puluhan tahun. Armor of God 4 ya, iya, ultimatum. Setelah kembali ke franchise klasiknya yang lain, ya Karate Kid Legends, Chen kini siap untuk memulai produksi sequel berikutnya dalam film yang menjadi tandingan Indiana Jones itu ya. Armor of God 4 ini, ultimatum itu telah mendapatkan lampu hijau. Variety mengungkapkan bahwa sequel aksi petualangan ini akan memulai produksi di Kazakhstan, menandai film pertama Chen di wilayah tersebut ya. Terlambat menyadari Jackie Chan sesali cara bidik keras yang buat putranya menjauh ya. Nah, disutradarai oleh Robert Kuhn, iya, dan diproduksi oleh Salem Entertainment, Armor of God 4 Ultimatum menampilkan Jackie Chan kembali sebagai pemburu harta karun. Pengambilan gambar utama dijadwalkan mulai dilakukan bulan Juli dengan syuting yang berlangsung di seluruh Kazakhstan dan Azerbaijan. Sequel ini menargetkan rilis di seluruh dunia pada tahun 2027 ya. Armor of God 4 Ultimatum merupakan bagian dari Alem Fund yang baru dibentuk, sebuah dana yang terdaftar di Astana International Financial Center yang dibuat untuk membawa lebih banyak proyek ke Kazakhstan dan meningkatkan profil film dan media di kawasan tersebut.

0: datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa.
1: Ya teman Pro 2, kita masih bersama ya di Santai Siang. Ya, kabar-kabar santai masih hadir ya di entertainment ya. Next, ini dari artis Frisly Herlin menceritakan pengalaman saat mengunjungi Danau Salmokci ya, yang sedang ramai berkat film Salmokci, iya, Whispering Water. Nah, perempuan kelahiran Surabaya itu mengisahkan kunjungannya ke waduk yang terletak di Kabupaten Yesan, Provinsi Chungcheong Selatan tersebut. Ia mengaku menyentuh langsung ya airnya dan menjelajahi area itu bersama sutradara, seorang teman, dan seorang dukun setempat selama hampir 5 jam. Ya, yang paling membuatnya bergidik adalah kondisi fisik danau itu sendiri ya. Dari permukaan airnya tampak dangkal dan tenang, tapi kenyataannya berbeda. Frisly Herlin pun menjelaskan asal-usul reputasi mistis lokasi tersebut yang diketahui dari sumbernya langsung ya. Menurutnya, kepercayaan masyarakat Korea soal hantu air atau Mulkwisin menjadi inti dari keangkeran Salmokci. Film ini sendiri mengangkat sosok hantu air yang menarik para korbannya ke dalam danau ya. Kondisi itulah, kata Frisly, yang membuat Salmokci punya daya tarik maut tersendiri. Banyak orang datang memancing tak pernah kembali ya. Setelah film ini sukses besar, jumlah pengunjung ke lokasi asli danau Salmokci dilaporkan melonjak drastis. Pihak pemerintah daerah bahkan sampai memperlakukan perbatasan akses malam hari demi keselamatannya. Setelah dilaporkan hingga 100 kendaraan terlihat menuju waduk terpencil itu pada pukul 3 dini hari. Oke, itu kabarnya ya. Ya, pengalaman dari Frisly Herlin ketika mengunjungi Danau Salmokci.

0: Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ya, kita punya kabar dari girl group Baby Monster akan kembali ke Indonesia ya. Girl group asal Korea Selatan bersutan YG Entertainment itu akan hadir dalam rangkaian tur dunia kedua mereka bertajuk 2026-27 Baby Monster World Tour Com. Pertunjukan akan berlangsung pada 17 Oktober 2006 di Indonesia Arena. Pengumuman resmi dirilis melalui poster tur Asia and Oceania ya.

konser sejauh ini. Grup ini sebelumnya berhasil menarik sekitar 300 ribu penonton dalam 32 pertunjukan di 20 kota pada tour pertama mereka. Kini jangkauan diperlukan.

Ya, bagi para Monsters Indonesia, ya, untuk tiketnya sendiri ya, ya, untuk VIP soundcheck AB 3.500.000, ya, Monsters Fit Box 4.110.000, untuk Chat 1 3.150.000, Chat 2 2.400.000, Chat 3A ya 1.400 ya, dan untuk Chat 4 AB 1.100.000. Untuk jadwalnya, jadwal pembelian tiket registrasi membershipnya dibuka pada 15 hingga 18 Mei 2020.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini? Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
0: Ya, masih barengan di Santai Siang Mempro 2 ya. Kita punya kabar dari pencarian pemeran baru James Bond akhirnya resmi dimulai ya. Setelah era Daniel Craig terakhir, Amazon MGM Studio kini mulai mencari sosok baru yang akan menjadi agen 007 generasi berikutnya. Laporan eksklusif dari Variety menyebutkan bahwa proses audisi aktor untuk film James Bond terbaru sudah berjalan dalam beberapa minggu terakhir ya. Studio juga menunjuk Nina Gal untuk memimpin proses pencarian pemeran baru James Bond tersebut. Nama Nina Gal dikenal sebagai salah satu casting director yang paling berpengaruh ya di Hollywood. Ia sebelumnya terlibat dalam serial Game of Thrones, The Crown hingga sejumlah film waralaba Star Wars, The Force Awakens. Iya, dalam pernyataan resminya, Amazon MGM Studio membenarkan pencarian James Bond baru memang sedang berlangsung. Film James Bond ke-26 nanti akan disutradarai oleh Denis Villeneuve yang dikenal lewat film Dune, Arrival, dan juga Sicario. Sementara kursi produser akan ditempati oleh Amy Pascal dan David Heyman, dan naskah film terbaru James Bond ini juga ditulis oleh Stephen Knight. Oke, itu kabarnya teman kedua sekaligus sebagai kabar pembahas kita melengkapi kebersamaan kita di Santai Siang dalam kabar-kabar dan entertainmentnya. Kita lengkapi jalan pukul 15 next time. Kita bersama di Sore Ceria bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami rri.co.id yang kami kemas dalam musik dan informasi.

Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Karena

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, dan saya akan bersama di sore ceria Teman Pro 2 season pertama ya. Oke. Dan kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate yang kami kemas dalam informasi dari portal kami rri.co.id. Oke, sejumlah informasi terupdate ya di hari ini bakalan hadir. Dan sebelumnya singkat speak kita coba ada Ramblai Wode bersenja gurau next song Sal Priyadi, ada titik di ujung doa.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download.
1: Iya, kita punya kabar pertama dari Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsina di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya. Tepatnya hari ini Sabtu 16 Mei 2006, museum itu didedikasikan mengenang perjuangan hak-hak kaum buruh Indonesia. Presiden juga menilai keberadaan museum buruh menjadi peristiwa langka di dunia. Museum tersebut juga disebut simbol penghormatan terhadap perjuangan pekerja kecil ya. Menurut Kepala Negara, Marsina menjadi lambang keberanian buruh memperjuangkan hak-hak pekerja. Perjuangan itu lahir dari kelompok masyarakat tanpa kekuatan dan kekuasaan. Presiden menyebut museum itu sebagai pengingat perjuangan perempuan pekerja Indonesia. Marsina dinilai mewakili suara masyarakat lemah yang sering terabaikan. Dia mengatakan tragedi pembunuhan Marsina seharusnya tidak perlu terjadi. Untuk itu, Presiden meminta ya, perubahan lebih memperhatikan kesejahteraan dan hak pekerja. Kepala negara kembali menyinggung sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

asas kekeluargaan, kelompok kuat diminta membantu masyarakat miskin dan lemah. Menurutnya, pembangunan bangsa membutuhkan perjuangan panjang dan penuh tantangan, karena itu perlindungan terhadap kelompok rentan harus terus diperkuat. Museum Arsinoe dilakukan menjadi pengingat

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar.
1: Ya, kita punya kabar dari anggota Komisi 2 DPR RI Romi Soekarno menyatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN ya tetap dapat berjalan. Menurutnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait status Jakarta tidak menghentikan pembangunan IKN ya. Ya, Romi menilai bahwa pembangunan IKN perlu dilakukan secara realistis, bertahap dan terukur sesuai kemampuan negara. Menurutnya pelaksanaan pembangunan juga perlu mempertimbangkan prioritas nasional ya. Politisi fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai bahwa putusan tersebut memberikan ruang transisi yang lebih realistis bagi pemerintah ya. Romi mengatakan bahwa pemerintah dapat mempersiapkan infrastruktur, birokrasi, fiskal dan juga kesiapan sosial ekonomi nasional. Ia mengatakan bahwa konsep pembangunan IKN dapat difokuskan sebagai pusat pemerintahan strategis nasional. Ia juga menyebut IKN berpotensi menjadi Green Capital Indonesia. Dia menilai IKN dapat difungsikan secara bertahap sebagai kawasan istana kepresidenan strategis. Menurutnya langkah tersebut juga dilakukan sebelum IKN menjadi pusat pemerintahan nasional secara penuh. Ya, Romi menilai bahwa pembangunan IKN perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang nasional ya. Juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kepentingan masyarakat dalam proses transisi. Romi menilai proses pemindahan ibu kota perlu dilakukan secara konstitusional, realistis dan juga efisien. Menurutnya langkah tersebut juga perlu menjaga stabilitas nasional dan kepentingan masyarakat. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menolak uji material Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara. MK juga menegaskan status daerah khusus Jakarta atau DKJ masih sebagai Ibu Kota Negara ya. Pertimbangan hukum dibacakan dalam sidang pengucapan putusan perkara nomor 71 garis BU garis datar angka Romawi 20 garis datar Romawi 4 tahun 2006 Jakarta ya. MK juga menegaskan Jakarta tetap menjadi berkedudukan sebagai ibu kota negara sebelum terbit keputusan presiden mengenai pemindahan pemerintahan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu.
2: Ya, masih bersama di Mesur Mbak 52 di Sore Ceria ya. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU ya, antara Badan Pengelola Investasi Danantara dan Hisense Group ya. Ya, penandatanganan MOU ini di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta pada Jumat 15 Mei 2026. Presiden Prabowo

antara Indonesia dengan pelaku industri global ya. Kerjasama ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menarik investasi berkualitas, mendorong transfer teknologi, selanjutnya juga menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing Indonesia di sektor industri strategis. Dan melalui penandatanganan MOU tersebut, Indonesia dan Hisense menegaskan komitmen awal untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang ya. Hisense dikenal sebagai elektronik serta peralatan rumah tangga terbesar di dunia yang berpusat di Qingdao, Tiongkok.

0: Teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Iya, kita menyaksikan pukul 1 dunia olahraga nomor 2, informasinya dari bintang Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Major League Soccer musim 2006 dengan torehan 11 gol ya. Nah, kapten tim Miami FC tersebut juga mencetak 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini berlangsung. Masih mengambil alih posisi teratas persaingan Golden Boot MLS telah tampil konsistennya bersama Inter Miami sepanjang musim berjalan.

kompetisi domestik musim ini ya. Persaingan tersebut juga ada dalam daftar pencetak gol terbanyak MLS musim ini diperkirakan semakin ketat memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain lain juga tampil produktif dan terus menempel perolehan gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung tahun ini ya. Oke, pemain Petar Musa dari FC Dallas dan Hugo Peppers dari Chicago Fire sama-sama mengoleksi 11 gol ya. Keduanya menjadi pesaing terdekat Messi dalam perebutan

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 Ritual Teman TBK kamu, dan saatnya kita di program khusus Pesta Bola Dunia 2026 ya. Oke. Kita bakalan menikmati update-update terbaik ya, fakta-fakta unik tentang Piala Dunia ya, dan juga profil-profil tim pemain ya yang kami kemas lewat trivia Piala Dunia. Oke. Ya, selamat menikmati waktu santai sorenya. By the way, iya, tinggal hitung hari ya, bulan depan ya. Iya, kita akan menikmati Pesta Akbar 4 tahunan World Cup. Iya, yang dasarkan 3 negara ya. Oke, pasti udah pada siap-siap nih untuk atributnya, untuk tim favoritnya. Oke deh, pokoknya kalau ngomong Piala Dunia pasti seru nih, asik ya. Oke deh, kita awali kesempatan kita di scene pertama ini ya, untuk ke seri-seria di Pesta Bola Dunia, program khusus jelang Pildun 2026 ya.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang kemudian.
1: Iya, kita masih bersama di siaran khusus program Pesta Bola 2006 ya. Oke. Iya, kita next ke selanjutnya untuk trivia Pildun. Untuk yang kedua ya. Masih bersama dan teman perdua ya. Kita bakalan hadir untuk menemani kamu-kamu untuk update perkembangan terkini Piala Dunia di siaran khusus Pesta Bola 2006 ya, jelang Piala Dunia 2026.

Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Ya, kita masih bersama di Sore Ceria ya. Masih di siaran khusus Pesta Mulai Dunia.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.

0: Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ya, kita masih bersama di Siaran Khusus Pesa Bola ya. Oke, iya. Masih berbagi untuk update fakta-fakta unik Piala Dunia dan juga tentang tim dan pemain legendaris juga pemain yang sudah melakukan di Piala Dunia dan dengan trofi-trofinya ya.

Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, teman berdua ya, di penghujung waktu kita untuk bersama kita di siaran khusus pesta bola. Iya, kita kunci dengan trivia kelima ya. Ya, kita lengkapi jalan pukul 17 next time. Kita masih bersama di sore ceria. Ya, season berikutnya kita bakalan santai sambil menikmati tips-tips santai menikmati akhir pekannya.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Teh ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong, nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu, saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat, kek, mau jaga sembuh, ngantri tetap.
1: Betul, Pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar, orang-orang nggak mau maju.
1: Yang mana nggak mau maju? Begini.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Iya, kita masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2. Edit buat teman terbaik kamu dan masih di sore ceria ya. Untuk season ketiga, okay, kita bakalan santai bareng sambil menikmati tips santai, menikmati akhir pekannya. Okay, akhir pekan bias Sabtu dan Minggu ya, itu merupakan hari yang ditunggu-tunggu dan kita nikmati ya. Iya, berbagai kegiatan juga bisa disiapkan untuk menghabiskan waktu libur kita. Iya, hari Senin ya masih berapa hari lagi ya. Iya, tapi akhir pekan betul-betul kita nikmati ya. Lalu bagaimana kita bisa melakukan apa sih kegiatan-kegiatan ampuh yang bisa-bisa buat kita lebih produktif tak hanya pada hari Senin tapi juga selama sepekan berikutnya gitu ya. Iya, tips terbaik menikmati akhir pekannya. Oke deh, kita bakal menikmatinya selepas dengan spesial ada Lovia Bakmit, Tutup Hati dan juga Somber Homebreaker.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Iya teman Pro 2, saatnya berbagi tipsnya yang menikmati waktu akhir pekannya. Akhir pekannya, ya merupakan waktu untuk bisa untuk bersenang ya. Ya jadi tepat juga kita bisa menghabiskan waktu bersenang. Ya mengingat kegiatan hari Minggu.

0: inside your apartment.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
4: Iya, kita masih di sore ceria nomor 2 ya. Singkat dia, menikmati waktu santai sorenya. Iya, ini adalah waktu yang pas juga.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya teman perdua, kita masih di Sore Ceria ya, masih berbagi tipsnya menikmati waktu weekendnya. Oke, selain refreshing, next yaitu membuat jurnal ya. Oke, jadi menulis jurnal juga merupakan cara yang bagus juga untuk mengenali diri dan mengenali diri kita, dan baik untuk kesehatan mental ya. Jadi kita menulis refleksi yang terjadi selama seminggu penuh yang mulai dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi pekerjaan sudah selesai dan hal-hal yang perlu diperbaiki, ya itu akan membantu kita ya menghadapi minggu selanjutnya dengan lebih baik. Nah, jadi hari Sabtu dan Minggu itu merupakan hari yang tepat ya untuk menulis jurnal dan membuat refleksi diri gitu ya. Lalu juga bisa membuat rencana mingguan ya. Iya, ini penting sekali. Membuat rencana mingguan juga termasuk dalamnya ya rencana tugas dan pekerjaan finansial, olahraga, hingga juga akan membantu kita lebih produktif ya di minggu selanjutnya. Iya, banyak orang buat weekly planning dengan menuliskannya di buku ataupun planner ya. Namun jika kamu merasa itu terlalu rumit ya, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat rencana mingguan. Adanya rencana mingguan ini juga bisa membantu kita tetap sesuai rencana serta memiliki minggu yang produktif ya gitu. Lalu melakukan hobi. Nah, walaupun istirahat memang menjadi prioritas utama saat weekend ya, jangan lupa juga untuk melakukan hobi kamu agar tak melulu memikirkan pekerjaannya ya, bersepeda, membaca dan jalan-jalan misalnya. Itu juga bisa melakukan hobi di hari Sabtu dan Minggu ya, untuk memotivasi kita melewati pekan selanjutnya.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Oke, teman berdua ya, di pengunjung waktu kita, tips pembukaan kita itu me time ya. Oke, waktu yang pas di akhir pekan. Masakan me time juga atau memberi waktu untuk diri sendiri juga merupakan kegiatan yang bisa dilakukan ya di hari Sabtu dan Minggu. Me time tidak harus selalu sendirian, ya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, juga pasangannya. Yang meditasi dan perawatan diri juga termasuk dalam me time. Ya, dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri juga, itu bisa memberikan tambahan energi untuk menghadapi hari-hari

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia.

0: Upacara Rebo Pungkasan merupakan upacara adat yang terdapat di Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Disebut Rebo Pungkasan atau Rebo Wekasan karena upacara ini diadakan pada hari Rabu terakhir pada bulan Sapar. Dalam upacara ini, sebagai puncak acaranya adalah Selasa Malam atau Malam Rebo. Dahulu, upacara ini dipusatkan di depan masjid, dan biasanya seminggu sebelum puncak acara sudah diadakan keramaian, yaitu berupa pasar malam. Namun lama-kelamaan kegiatan itu semakin ramai, sehingga mengganggu kegiatan ibadah di masjid. Kemudian, tempatnya dipindahkan di depan balai desa. Upacara ini dilangsungkan pada hari Rabu. Konon, hari Rabu terakhir dalam bulan Sapar itu merupakan hari pertemuan antara Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Mbah Kiai Fikih Usman. Berdasarkan pada hari itulah kemudian masyarakat menamakannya dengan upacara Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan. Maksud diadakannya upacara tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menyambut upacara itu biasanya seminggu sebelum puncak acara telah ada pasar malam yang bentuknya seperti skateran, yakni ada yang berjualan pakaian, makanan, mainan, dan sebagainya. Kirab lemper raksasa sepanjang 2,5 meter dengan diameter 45 cm merupakan puncak acaranya. Lemper tersebut kemudian diarak dari Masjid Wonokromo menuju Balai Desa Wonokromo. Dalam kirab ini diawali dengan barisan prajurit Keraton Ngayogyakarta. Disusul kemudian lemper raksasa tiruan yang diusung oleh 4 orang dan diikuti lemper yang berukuran sepanjang 40 cm dan 15 cm. Setelah itu, baru diadakan pemotongan lemper raksasa oleh pejabat tinggi yang merupakan puncak dari acara tersebut. Lemper tadi lalu dibagi-bagikan kepada tamu undangan yang hadir dan pengunjung. Setelah itu, upacara Rebo Wekasan selesai. Hanya saja untuk stan-stan seperti ombak banyu, para penjual, dan sebagainya, itu tetap masih ada, kira-kira seminggu lamanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pria Perdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Perdua, Ritual Teman Terbaik Kamu, dan kita saatnya di Roti Sore, ya, masih di Sore Ceria. Oke, kita bakal menikmati yang lucu-lucu, menemani kesempatan kita di season ini. Dan sebelumnya ada Jennifer Lopez, Everybody, Adam Levine, Good Mood.

0: Sari, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oke, dan saatnya kita membagikan kisah lucunya

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Ya, kita masih bersama di Roti Sore Tempur 2 ya. Ya, untuk kisah selanjutnya tentang salah tempat nih. Suatu hari ada seorang ibu yang tergesa-gesa yang masuk ke suatu ruangannya. Dengan paniknya ia berkata, Dokter, saya butuh kacamata. Orang-orang yang melihatnya pun panik ya. Lalu seorang pria mendekatinya sambil berkata, pasti bu, ibu memang butuh kacamata ya. Ini adalah tempat cukur rambut. Waduh, nyasar nih.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.

Iya, kita masih bersama di Roti Sore yang lucu ya, masih hadir. Oke, next bisa lucu tentang singa yang kehilangan suara nih. Singa ini kehilangan suaranya dan hanya bisa berbisik ya. Ketika ia mencoba mengaum keluar suara zu zu zu gitu ya, zebra mendengarnya berkata, "Singa, suaramu seperti angin semilir." Singa tersenyum malu dan berkata, "Mungkin aku harus mulai berbisik lebih sering ya." Singa itu kemudian mencoba mengaum dengan keras ya di depan cermin, namun yang keluar tetap suara bisikannya yang lucu. Ia pun menghela nafas dan berkata,

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa karya Dee Lestari. Dan inilah esensi buku RRI.

oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini, dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hai Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22.
1: You're on your own, kid.
2: You are.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: If you manage a team,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Virtual.

Iya, selamat malam teman terbaik dimanapun kamu berada. Kita kembali bersua di Jaga Malam untuk edisi hari ini, akhir pekan ya. Hari Sabtu nih, tanggal 16 Mei 2026. Yeps, dan kawan-kawan temani kamu sampai jelang tutup siaran nanti. Kita punya rangkaian lagu-lagu pilihan, nanti akan Kak Ona kasih juga dengan informasi terkini. Nah, kalau tadi sudah kita dengerin Tiara Andini Menjadi Dia, juga sebelumnya ada Rival Himran dengan La Vita e Bella. Kak Ona punya informasi untuk teman terbaik. Kali ini informasinya Kak Ona kasih untuk kamu. Iya, ini dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Indonesia ya. Teman terbaik, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu di Beijing Kamis 14 Mei 2026 lalu. Nah, pertemuan ini bukanlah seremoni diplomatik biasa, melainkan sinyal kuat pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar ya, agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia sendiri, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar, utamanya sih bagi penguatan ekspor, kemudian investasi, dan tentunya pertumbuhan ekonomi nasional ya teman terbaik. Nah, sikap moderat keduanya dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina, Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik ini memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan teman terbaik, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena ya dalam euforia redanya tensi kedua negara. Ini justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Nah, Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur Indonesia industri dalam negeri adalah harga mati ya. Hal ini agar kita tidak hanya menjadi pusat, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji, guys. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis, tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan ya. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, sehingga ekonomi Indonesia ini tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Kita sih berharap ya teman terbaik, dengan adanya hubungan diplomatik yang ke arah yang baik seperti ini, Indonesia juga menjadi bagian dari perubahan yang bakalan terjadi ya, dengan meningkatnya stabilitas ekonomi di negara kita. Iya teman terbaik, ini ada teruntuk Mia dari Nuh Kaunakasi. Nanti menyusul ada Gea Indrawari dengan Teramini untuk kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

0: Kamu yang baru saja mentengin Pro 2 FM masih bersama Kak Una di sini. Kompak-kompak selalu untuk kamu yang sudah sejak tadi mentengin Pro 2. Nanti Kak Una bakal balik dengan satu sajian informasi menarik untuk kamu.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas.

Iya, teman terbaik itu dia, persembahan manis pilihan sudah hadir. Sudah buat kamu terhibur tentunya malam ini. Kita punya satu sajian informasi. Ini presiden tegaskan aparat tidak boleh lindungi perjudian hingga penyelundupan. Teman terbaik, Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik aparat melindungi perjudian dan penyelundupan ilegal. Untuk itu presiden dengan tegas meminta penegak hukum segera melakukan pembenahan internal menyeluruh. Kepala negara mengatakan kepercayaan masyarakat bergantung pada integritas aparat negara, sehingga hakim, polisi, jaksa, dan tentara berani membersihkan institusi masing-masing dari korupsi. Selain itu, Presiden meminta pembenahan internal harus dilakukan demi menghadirkan keadilan bagi masyarakat luas. Presiden menegaskan, aparat negara tidak boleh terlibat ya dalam pelanggaran hukum maupun praktik ilegal lainnya. Menurutnya, aparat bersih menjadi kunci pelayanan maksimal bagi rakyat Indonesia. Untuk menghindari hal tersebut, Presiden pun telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mulai merintis reformasi internal dalam beberapa waktu terakhir. Presiden berharap pembenahan itu terus diperkuat hingga menghasilkan institusi profesional. Pemerintah juga mendorong aparat kembali menjalankan fungsi utama sebagai pelayan masyarakat. Prabowo meminta aparat menjadi institusi yang dicintai dan dipercaya oleh rakyat. Sorotan terhadap pembenahan aparat disampaikan bersamaan peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Jawa Timur. Museum ini berdiri di atas lahan seluas 930,6 meter persegi. Kompleks museum memiliki gedung utama dan rumah singgah yang menyimpan berbagai koleksi pribadi Marsinah. Sejumlah barang menggambarkan perjalanan hidup Marsinah sebagai buruh pabrik di Sidoarjo. Koleksi museum meliputi sepeda ontel, seragam kerja pabrik, hingga piagam penghargaan milik Marsinah. Barang-barang itu menjadi pengingat perjuangan hak buruh dan keadilan sosial. Prabowo menilai semangat perjuangan Marsinah relevan dengan pembenahan aparat penegak hukum saat ini. Pemerintah ingin pelayanan hukum berjalan bersih dan berpihak kepada masyarakat. Iya, Kak Ona punya lagu kali ini ada Noah Kahan dengan Stick Session. Nanti kita akan jelang bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kita akan sama-sama ikuti paket acara musik live chat untuk edisi malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Pro 2, RRI
2: Tua. Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
2: Yah, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu, makanya Bu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, tulus dengan ruang sendiri, sementara melembuti indera dengar kamu, dan menempatkan kita di menit ke-36, bergeser dari jam 9 malam. Kau punya satu sajian info.

Perundungan menjadi gerakan penuh makna. Teman terbaik Leticia Kensia Rahmania atau akrab disapa Sisi adalah remaja yang luar biasa ya. Meski dulunya pernah menjadi korban perundungan atau bullying, ia justru bangkit karena punya motivasi melahirkan wadah atau organisasi bernama It's Me Community. It's Me Community merupakan sebuah wadah sosial yang membawa misi besar mengajak generasi muda untuk belajar mencintai diri sendiri atau self-love, serta merayakan keunikan pribadi dan berhenti terjebak dalam lingkaran kompetisi semu dengan orang lain. Sisi bercerita bahwa It's Me Community adalah titik balik dari pengalaman pahit masa lalu saat menjadi korban perundungan atau bullying. Namun alih-alih membiarkan dirinya tenggelam dalam trauma, Sisi menjadikan luka tersebut sebagai titik balik untuk bangkit. Baginya, pengalaman kelam itu adalah kompas yang menuntunnya untuk menjadi lebih bermanfaat bagi sesama. Ia memilih jalan yang elegan untuk membalas masa lalunya, bukan dengan kebencian teman terbaik. Ia mengatakan berbagai inisiatif telah diramu dalam It's Me Community, mulai dari pengembangan diri yang ia lahirkan sejumlah program seperti It's Me Community Peduli, Make It Happy Project, Workshop Edukasi, hingga Three Things Challenge yang dirancang untuk menanamkan disiplin positif sehari-hari. Satu hal yang patut diacungi jempol adalah kemandirian finansial komunitas ini. Seluruh aksi sosial yang mereka lakukan dinanai secara mandiri melalui penjualan produk kreatif karya para anggotanya seperti kuliner dan kerajinan tangan. Dalam waktu dekat, gerakan ini akan semakin diperluas melalui peluncuran merchandise eksekutif bertajuk It's Me Body yang akan dipasarkan dalam Instagram resminya. Nah, kita tunggu ya informasi selanjutnya dari It's Me Community yang bakalan melahirkan program-program yang tentunya bisa menyasar anak muda, remaja yang ingin bangkit dari keterpurukan. Ini juga bisa dicontohi ya. Oke, teman terbaik, kita akan kembali hadirkan nomor manis pilihan. So jangan kemana-mana, tetap patangin terus Pro 2 FM.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: 94,5 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Lagi apa nih?
3: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rai Digital nih.
2: Kok bisa ya?
3: Bisa lah.
2: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
3: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
2: Wah, RRI semakin keren ya.
3: Iya dong.
4: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
3: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rai Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
2: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: Studio 94,5 FM.
2: Ini ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar kan

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini nggak kekunci. Sambungin,
0: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko.

teman terbaik. Sementara Mengalun ada Anna Mete dengan Peran Ganda. Nanti akan hadir Defly dengan Berlalu. Kita masih hadir lewat paket acara Jaga Malam untuk session kali ini. Dan satu informasi kesehatan, kau nak kasih dulu untuk teman terbaik. Iya, hanta virus ditemukan di Jakarta dan Yahya Saini minta edukasi publik diperkuat. Teman terbaik, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Saini meminta pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait kasus wabah hanta virus. Ia juga menghimbau masyarakat tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Hal ini disampaikan Yahya Saini menanggapi temuan 4 kasus hanta virus di Jakarta sepanjang 2026. Ia menekankan bahwa baik pemerintah pusat maupun Pemda harus terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait langkah promotif dan preventif menghadapi hantavirus. Dengan edukasi yang baik, Yahya berharap penyebaran hantavirus dapat ditangani dengan baik dan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dari otoritas kesehatan. Hantavirus merupakan virus yang disebarkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan dapat menyebabkan penyakit serius hingga kematian pada manusia. Penularan wabah ini, kata Yahya, tidak terjadi antar manusia, melainkan dari tikus ke manusia melalui beberapa cara seperti inhalasi udara, teman terbaik, yang terkontaminasi, kemudian kontak langsung dengan urin, air liur, kotoran tikus maupun gigitan tikus. Lebih lanjut, Yahya menegaskan pentingnya pencegahan dimulai dari lingkungan rumah. Langkah pencegahan dapat dilakukan masyarakat di rumah atau tempat tinggal dengan menjaga kebersihan rumah dari tikus. Selain itu, masyarakat diminta menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi. Yahya kemudian mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan dalam upaya memperketat pintu-pintu masuk wilayah RI. Ia menilai langkah Kemenkes dalam memperkuat pengawasan melalui terminal scanner ini dan pengamatan visual dan sistem surveillance pelaku perjalanan sudah tepat. Namun, ia meminta pengawasan pintu masuk Indonesia terus diperketat. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyebaran wabah hantavirus. Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan jejaring laboratorium dengan kemampuan pemeriksaan PCR dan whole genome serta memperkuat kesiapan 198 rumah sakit jejaring pengampuan penyakit infeksi emerging di seluruh Indonesia.

Indonesia. Iya, temuan terbaik sebagai informasi juga, sebelumnya Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ini memastikan pemerintah harus memantau secara ketat kontak erat kasus hantavirus yang ditemukan di wilayah Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa virus tersebut tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Meski demikian, pasien masih menjalani isolasi untuk memastikan masa inkubasi penyakit terlewati dengan aman. Pemerintah menetapkan pemantauan dilakukan selama 2 minggu sejak 8 Mei 2026. Iya, jadi tetap waspada, jaga kebersihan, teman terbaik, jangan sampai terkontaminasi dengan yang namanya tikus ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, semoga saja tidak harus sampai ke sini ya untuk wabah hantavirus yang ditemukan di Jakarta.

Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya.
9: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Dah, kita akan dengarkan lagu dari Bunga Citra Lestari Selalu Ada di Nadimu. Ini merupakan lagu dari soundtrack from Jumbo ya, yang ditayangin tahun lalu. Iya, teman terbaik untuk kamu ketahui bahwa sesaat lagi tepat di jam 11 malam atau 23.00 kau akan hadir dengan jazz musik hingga jelang tutup siaran nanti.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: 94,5 FM Produa.
1: Kenapa sih?
3: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
3: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
4: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
3: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
4: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
3: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
4: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya.
5: Loh, kok sekarang gue cek.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda?
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Kuala.

kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki

0: baik dimanapun kamu berada, kita cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu pilihan di Jazz Musik untuk edisi malam ini. Dan terima kasih atas kebersamaan kamu yang sudah sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini, yang tetap setia memilih untuk mendengarkan siaran kami di frekuensi 94.5 MHz. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Pun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur pada Pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda, Odara Hawarin, bersama rekan operator studio Arif Tuda dan yang bertugas di Pemancar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Dual Program 2 di pemancar FM 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Minggu 17 Mei 2026. Teman Pro 2 selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik. Tepatnya di jam 5.00 jelang pagi hari ini, saya akan temani pilihan lagu-lagu jazz musik dan selamat mendengarkan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Bapa terkasih, hari ini aku membutuhkan lagi janji kekuatanmu. Aku telah menatap masa depanku yang berada di ambang pintu, dan apa yang kulihat memerlukan kekuatan surgamu serta komitmen sepenuh hati, di mana aku ragu apakah aku memilikinya. Itu sebabnya aku perlu kekuatanmu yang mengatasi segalanya, bahkan telah teruji.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

0: betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas.
3: 94,5 FM.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berat.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Pagi-pagi cuaca yang begitu mulai cerah banget untuk di pagi hari ini. Mentari yang udah mulai bersinar. Iya, buat kamu yang udah pada bangun, yang lagi menghirup udara segar pagi hari ini di hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026. Teman terbaik, saya akan lengkapi pilihan informasi lagu hiburan, informasi-informasi pagi ini. Iya, di Spada, selamat pagi Pro 2. Apa sih manfaat dari menghirup udara pagi di pagi hari ini? Nanti akan saya berbagi buat kamu. Kita break dulu ya lagu berikut ini.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik pagi. Semangat ya untuk pagi hari ini teman terbaik. Dengan udara yang begitu segar di pagi hari dengan memberikan berbagai dampak positif bagi kesehatan kamu dan mental karena kadar polusi yang masih rendah dan suhu yang sejuk. Ya teman terbaik, beberapa manfaatnya udara pagi hari ini. Yang pertama, meningkatkan kesehatan paru-paru kamu serta dengan pernapasan ya, apalagi meningkatkan kesehatan otak dan konsentrasi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, memperbaiki mood dan mengurangi stres, dan manfaatkan untuk jantung dan pencernaan lebih sehat lagi. Karena jantung, udara bersih membantu menstabilkan detak jantung dan tekanan darah karena berkurangnya paparan polusi ya, apalagi pencernaan, oksigen juga membantu sistem pencernaan bekerja lebih optimal yang juga mendukung kelancaran metabolisme tubuh. Ya, menjaga kesehatan kulit juga nih teman terbaik. Jadi, waktu yang paling tepat untuk menghirup udara segar pagi hari di antara jam 5.00 hingga jam 7.00. Nah, di mana udara ini sangat bersih ya, dan matahari juga mulai terbit untuk memberikan asupan vitamin D. Itu ya salah satu dari manfaatnya udara pagi hari. Jika kamu yang udah terbangun, jangan lewatkan udara yang begitu segar untuk pagi hari ini.

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Lima FM, Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Sudah menit ke-35 di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Meditasi di pagi hari sangat efektif ya, apalagi untuk menenangkan sistem saraf, mengurangi produksi hormon stres, dan juga mempertajamkan fokus mental. Rutinitas menjadi fondasi emosi yang stabil, mencegah kepanikan saat menghadapi aktivitas harian, serta menjaga kesehatan jantung. Iya, beberapa manfaat utama ya meditasi pagi hari untuk kesehatan kamu. Yang pertama, meredakan stres dan kecemasan, meningkatkan fokus, stabilkan tekanan darah, memperbaiki suasana hati. Jika kamu yang ingin mulai membangun rutinitas ini, Anda pun dapat membaca atau dapat melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat buat kamu ya, apalagi untuk meditasi setiap pagi harinya. Teman terbaik, udah menit ke-36, saya masih setia temani pilihan informasi untuk kamu pagi hari ini.

0: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
1: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
0: Iya dir, nanti gue kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
0: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Teman terbaik pagi-pagi dengan cuaca yang begitu bersahabat di pagi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Pilihan lagu informasi masih setia temani kamu pagi-pagi hari ini, teman terbaik. Iya, dan sudah menit ke-52 ya di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Saya break lagi lagu untuk kamu di pagi ini dan selamat pagi untuk teman terbaik.

0: suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya,
1: ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya ibu. 1 juta bu.
1: Wih, dedo, sunailah. Wih, suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya mam, hemat listrik mah. Iya mama, karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh iya, biar mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketong pun alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek mama. Dan
1: sudah titik sudah. Jangan koma terus mama.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
4: Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Spada. Selamat pagi.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan
2: raya. Terbaik kamu.

Tema terbaik Pro 2 FM, selamat pagi. Presiden Palestina Muhammad Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan tersebut disampaikan Abbas pada hari Jumat 15 Mei 2006. Pernyataannya tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Ia juga menyebut wilayah Gaza itu terus menyusut sementara bantuan kemanusiaan masih menghadapi berbagai hambatan. Dalam pidatonya, Abbas juga menuduh Israel melakukan pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata. Pidato tersebut disampaikan atas nama Abbas oleh pengamat tetap Palestina untuk PBB, Riyadh. Pidato itu pun disampaikan dalam acara PBB di New York memperingati 78 tahun nakab Palestina. Ya, teman terbaik ya, Presiden Palestina peringatkan gencatan senjata Gaza masih rapuh, teman terbaik.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona

0: Selamat pagi teman terbaik Pro 2FM. Apa kabar untuk pagi hari ini? Sehat selalu buat saudara kita umat Nasrani yang lagi beribadah di hari Minggu. Shalom. Yang lagi menikmati udara segar untuk hari ini di hari Minggu, hari santai, hari menikmati segala aktivitas sejenak kamu dengan melakukan rutinitas yang happy pagi hari ini. Teman terbaik, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum melakukan pembenahan internal dan membersihkan institusi dari berbagai praktik penyelewengan. Presiden menegaskan aparat negara tidak boleh terlibat ataupun menjadi pelindung praktik legal seperti narkoba, perjudian, hingga penyelundupan. Presiden menyebut informasi aparat penegak hukum penting dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, aparat yang bersih menjadi syarat utama untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat. Presiden meminta seluruh institusi penegak hukum berani melakukan koreksi diri, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga TNI. Ya, Presiden juga mengingatkan aparat negara tidak boleh menjadi backing berbagai tindak pelanggaran hukum. Ya, menurut Presiden, pembenahan internal aparat sebenarnya sudah mulai dilakukan pimpinan TNI dan Polri. Karena itu, ia berharap reformasi institusi terus diperkuat agar aparat semakin profesional dan berpihak kepada rakyat. Itu ya, di Museum Mersina, Presiden tegaskan aparat jangan jadi pelindung praktik ilegal.
1: We're gonna have a really good time.
2: 6, 7, 8, and 1.
3: Hey.
4: Hi.
3: So I have new choreo.
4: New choreo.
3: Yes.
4: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Oh, I love that.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM. Spider.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit. Malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, katarik dingin tah.
2: Teman terbaik.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Apa kabar pagi hari ini dengan cuaca yang bersahabat? Teriknya matahari pagi hari ini menyinari segala aktivitas yang kamu lalui pagi hari ini. Teman terbaik, tepatnya di jam 8 pagi ya, lewat namanya itu waktu Indonesia Timur. Kita masih dengan pilihan informasi lagu hiburan yang pastinya masih setia temani kamu pagi hari ini. Saya break lagi lagu berikutnya ya buat kamu. Selamat pagi, tetap semangat.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka. 94

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Wujud kepedulian dan kedekatan dengan masyarakat terus ditunjukkan oleh aparat teritorial di wilayah binaan, seperti yang dilakukan anggota Koramil 150302 Elat Koptu C Turlain selaku Babinsa Ohoi Nabaheng Kecamatan K Besar Kabupaten Maluku Tenggara, yang membantu warga memasang kap rumah milik Bapak Aloysius Ruban di Ohoi Nabaheng. Dalam kegiatan tersebut, Koptu C Turlain bersama warga setempat bergotong royong mengangkat dan memasang rangka kap rumah agar proses pembangunan dapat berjalan lancar dan cepat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi bentuk nyata kepedulian Babinsa terhadap kesulitan warga di wilayah binaannya. Koptu C Turlain mengatakan bahwa membantu masyarakat merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam menjalin kebersamaan serta mempererat hubungan silaturahmi dengan warga. Selain itu, kegiatan gotong royong seperti ini juga menjadi sarana memperkuat rasa persetujuan, rasa persatuan dan kekompakan di lingkungan masyarakat. Ya, itu ya kebersamaan Babinsa dan warga saat pemasangan kap rumah Nidi Nabaheng.

Teman Terbaik Pro 2 FM sudah menikah 42 di jam 8 pagi. Pilihan lagu dan juga informasi masih temani kamu di pagi hari ini ya. Salam sehat buat kamu, tetap sangat dengan segala rutinitas di pagi hari ini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, ¿no? Pero te coge.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM sudah menikah 58 di jam 8 pagi ya. Tidak terasa saya sudah temani kamu, dan nanti ada Kakak Jo temani kamu selanjutnya dengan pilihan acara. Saya pamit, sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan bye-bye.